0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang dilihat Allah saat Dia melihat Anda. Sampai pada tingkat apa seorang petugas keamanan bandara diperbolehkan untuk mempermalukan para penumpang selama ketidaknyamanan penumpang itu memberikan rasa aman bagi semua orang yang lain bahwa penerbangan Anda akan aman. Itulah salah satu masalah yang dihadapi oleh para penumpang di masa kini. Mungkin Anda pernah melihat artikel yang berjudul Big Four Take Off, Scanner Tickets All Off. Ditelanjangi sebelum tinggal landas. Kalimat kecil di bawahnya mengatakan, perangkat deteksi terbaru melihat menembus pakaian untuk mendeteksi barang-barang berbahaya. Para kritikus menyebutnya sebagai penggeledahan telanjang secara virtual. Berikut ini penjelasannya. Teknologi elektronik canggih yang dinamai pencitraan gelombang milimeter mengambil gambar hitam putih dari orang yang berdiri di depan kamera. Meskipun agak kabur, gambarnya cukup detail untuk menampilkan tidak hanya senjata yang disembunyikan, tapi juga bagian intim, timbunan lemak, dan lekuk tubuh Anda. Hasilnya adalah semacam gambar tiga dimensi yang menunjukkan penampilan seseorang jika tanpa busana. Ada yang berpendapat itu bukan masalah. Yang lain mengatakan itu adalah pelanggaran privasi. Berpakaian lengkap, namun telanjang. Apakah Anda tahu seperti itulah cara Allah memandang kita? Pemahaman itu memberikan ketenangan bagi sebagian orang dan ketakutan bagi yang lain. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Tidak ada? Mungkin Anda bertanya dengan skeptis. Itulah kata Alkitab. Tepatnya seperti ini. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kata Ibrani pasal 4 ayat 13. Fakta ini menghasilkan dua respon langsung. Ada yang menjadi takut. Maksud Anda Allah tahu segala hal tentang saya? Seru hati mereka dengan penuh rasa malu. Mengapa kita harus kaget bahwa Allah tahu isi email dan pesan yang Anda kira terjaga kerahasiaannya? Serta waktu Anda memberitahu istri Anda bahwa Anda pergi ke suatu tempat, sedangkan Anda sebenarnya pergi ke tempat lain. Tempat yang suka Anda datangi tanpa diketahui oleh istri Anda. Seringkali kita lupa bahwa Dia yang berfirman dan menciptakan leluhur kita, Adam dan Hawa, tidak bertambah tua abad demi abad, dan ingatannya tidak semakin memudar. Dia juga tidak membuka begitu banyak program di komputernya, seandainya dia punya komputer, sehingga dia kesulitan mengawasi kita yang tinggal di planet bumi ini. Dia tidak perlu menggunakan buku catatan untuk mengingat semua perbuatan kita. Dia tahu, Dia Allah. Fakta ini membedakannya dengan cara kita memandang sesuatu. Orang-orang yang lain bersuka cita saat memahami hal ini. Mereka menyadari bahwa Allah tahu tentang saat-saat Anda berusaha dengan keras, namun tidak ada orang yang memperhatikan. Saat Anda membanting tulang dan tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Saat Anda disalahpahami. Itu berarti Allah tahu isi hati Anda, perasaan Anda yang sebenarnya, dan Dia mengerti. Fakta ini menenangkan hati dan membangkitkan semangat. Mereka juga bersuka cita karena di mata Allah mereka sudah diampuni. Mereka ingat bahwa saat Allah mengampuni kita, Dia menghapus semua kesalahan kita seperti seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Yesaya pasal 43 ayat 25 mengatakannya demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Menjadi anak Allah dan berjubahkan kebenaran Kristus memberi Anda semua perlindungan yang Anda perlukan. Mengetahui bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan mungkin menakutkan bagi sebagian orang, tapi membawa sukacita bagi mereka yang benar di hadapan Allah. Coba renungkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Hari Selasa, sahabat Petra, tanggal 8 September tahun 2026. Kita sudah mendengarkan bersama-sama tadi, dari tadi pagi, ya ada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, juga ada Guidance for Living, juga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga semuanya boleh menemani awal aktivitas Anda di pagi hari ini dengan segala sesuatu yang baik untuk menjadi inspirasi dan semangat bagi Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Sahabat Petra, lagu tadi menggambarkan bagaimana Tuhan itu selalu menolong kita, tidak pernah terlambat pertolongannya. Tentu ini adalah sebuah iman dan pengharapan kita untuk kita jalani sepanjang hari ini, sahabat Petra. Dan semoga hari ini sahabat Petra terus bisa menemukan kekuatan dari Tuhan untuk terus berjalan di tengah-tengah keadaan yang mungkin hari-hari ini juga cukup mencemaskan, sahabat Petra. Tapi kita terus bisa berpegang kepada Tuhan, ya walaupun kalau kita melihat hari-hari ini gunung-gunung, beberapa gunung di Indonesia juga aktif ya, terutama di Gunung Anak Krakatau yang cukup memberi pengaruh luas bagi keadaan di Indonesia ini ya. Kita berdoa sahabat Petra supaya keadaan-keadaan yang sekarang ini ada, termasuk juga kebakaran hutan ya, dan bencana alam yang lain yang terjadi di negeri kita ini sahabat Petra, itu bisa segera tertanggulangi. Dan juga keadaan-keadaan ekonomi, politik juga, kiranya Tuhan juga menjagai kita. Kita percaya sebagai bangsa yang besar, Tuhan juga tidak akan melepaskan kita. Hari-hari kita mungkin juga hari-hari yang penuh dengan perjuangan, tapi kita juga bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena pertolongannya tidak pernah terlambat, sahabat Petra.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Kelimpahan. Sahabat Petra, kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Petra, apa yang muncul di benak pikiran ketika mendengar kata kelimpahan? Kemungkinan besar pikiran kita langsung membayangkan tabungan yang banyak, aset yang banyak, rumah megah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, lalu bisa membeli ini dan itu yang kita sukai. Sejujurnya, kita kerap mendefinisikan kelimpahan seperti itu. Benarkah kelimpahan selalu bicara soal materi dalam jumlah yang banyak? Sahabat Petra, saya percaya bahwa Tuhan begitu rindu memberkati kita dengan kelimpahan. Hanya saja kita perlu memiliki cara pandang yang benar tentang kelimpahan itu sendiri. Jangan sampai kita gagal paham, sehingga ketika kita memiliki rumah sederhana dan bukan rumah yang megah di kompleks elit, maka kita menganggap diri kita belum diberkati. Ketika kita belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi hanya bisa mengajak keluarga pergi ke tempat wisata murah meriah, maka kita menganggap tidak diberkati. Ketika kita masih naik motor atau mobil tua, bukan mobil mewah, maka kita menganggap tidak berkelimpahan. Lalu, apakah kelimpahan itu? Sahabat Petra, bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati, itulah kelimpahan. Kita boleh saja memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak, tapi jika kita tidak bisa menikmatinya, maka itu bukan kelimpahan. Apa gunanya sahabat Petra punya banyak tapi tidak bisa menikmati satu saja dari apa yang dimiliki itu? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Karena itu kelimpahan justru menunjuk pada kuasa menikmati, yaitu kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan, sesederhana apapun berkat itu. Makan di rumah makan sederhana pun adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan dengan konglomerat yang tidak bisa makan ini itu karena penyakit yang mengharuskannya melakukan pantangan ini itu. Berkumpul di rumah sederhana dengan keluarga adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan yang memiliki rumah megah nan mewah tapi tidak ada canda tawa di dalamnya. Dengan cara pandang seperti itu, bukankah janjinya sungguh digenapi bahwa kita semua adalah orang-orang yang berkelimpahan di dalam Dia? Bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati. Itulah kelimpahan. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Pertolonganmu dari Citra Solastika. Ini lagu yang tadi di request oleh Pak Eko di Bantul. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Ada Pak Ari, Bu Sri Rahayu, dan juga sahabat Petra yang lain. Terima kasih karena sudah memberikan kehangatan dan juga warna dalam kehidupan kita di Moon pagi hari ini. Tentu lagu tadi juga terus akan menguatkan kita sepanjang hari ini, sahabat Petra, untuk terus melangkah dengan keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Semoga sahabat Petra terus bisa menemukan keajaiban hari ini bersama dengan Tuhan, dan tentu saja ini akan menjadi ucapan syukur tersendiri jika kita terus bisa mengalami Tuhan sepanjang hari ini. Kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini sudah beraktivitas, mungkin sekarang juga masih di jalan kota Yogyakarta. Kami berdoa supaya Anda juga selamat sampai di tempat tujuan, beraktivitas dengan orang-orang yang Anda kasihi. Kami juga ingin menyapa juga Anda yang di rumah, ya sekarang dengan segala aktivitas Anda, semoga hari Anda di rumah juga menyenangkan, dan Anda terus boleh menemukan inspirasi-inspirasi baru ketika beraktivitas di rumah, sahabat Petra. Dan Anda yang sedang sakit, kami juga terus berdoa supaya sahabat Petra juga bisa disembuhkan dengan perawatan-perawatan yang dilakukan oleh dokter, perawat, atau orang-orang yang Anda kasih, maupun obat-obatan yang diberikan kepada Anda. Dan jangan lupa, walaupun sakit sahabat Petra, tetap makan yang banyak supaya tetap kita punya energi untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Anda yang sekarang ini mungkin sedang ada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan di bidang ekonomi mungkin, atau di bidang relasi, ya kami juga berharap Anda juga boleh mendapatkan penyelesaian ajaib dari Tuhan untuk permasalahan-permasalahan yang Anda rasakan hari ini, sahabat Petra. Dan semoga hari ini kita terus diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan adalah pembela yang ajaib untuk kehidupan kita, sahabat Petra.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Dan kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra semuanya. Kita akan berjumpa kembali besok di waktu yang sama, tentu dengan berkat baru dari Tuhan. Dan semoga sepanjang hari ini sahabat Petra bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan dengan berkat yang penuh dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Saat pacaran merupakan saat yang paling indah, di mana semua hal yang indah, romantis, dan puitis selalu diberikan kepada pasangan kita. Tiada hari tanpa kasih sayang. Namun apakah kemesraan dan juga keharmonisan itu masih selalu ada setelah menjalani hubungan sekian lama dengan pasangan kita? Apalagi setelah menikah, yang biasanya selalu menurun kualitas kemesraan dengan pasangan kita. Hubungan cinta tidak dapat dibiarkan mengalir begitu saja tanpa ada upaya untuk menjaganya. Jika Anda dan pasangan ingin saling percaya, perlu adanya keterbukaan dari Anda dan pasangan. Kalau Anda dan pasangan bercerita dan terbuka tanpa menyimpan rahasia apapun, maka hubungan akan semakin erat di samping adanya rasa saling percaya di antara Anda berdua. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar

0: berdiam-diaman beberapa saat. Ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, "Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu." Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. "Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang." Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu, "Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku." Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan, "Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu?" Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar, "Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku, aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat." Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta sejati. Cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya, "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka.

0: Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
1: Metro FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit
3: pagi. Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time. Right now.

Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia mengaum keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. 我是老虎, aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah, dalam satu ruangan, dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi kepala Patok Nagoro dan dianugerahi tanah perdikan. Nah, tanah perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 02748-885-481.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan. Ya, dan untuk memaafkan kadang-kadang ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama menyebut kota Yogyakarta memang gak bisa dipisahin dengan nama keraton Kasultanan Jogja. Ada ya ternyata sebuah museum yang khusus mengkoleksi barang-barang milik raja-raja Kasultanan Yogyakarta. Nah, museum ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jenis benda-benda koleksi museum keraton yang dipamerkan diantaranya ada gamelan pusaka. Nah, gamelan ini jumlahnya 5 perangkat. Juga ada berbagai macam tandu. Di antaranya tandu Kiai Tandulawo, kemudian juga beduk besar dari Masjid Kauman. Ada benda-benda berupa kendaraan dan perabot pengantin putri yang ditempatkan di bangsal Trajumas. Dan di samping itu juga terdapat benda upacara lainnya. Ada kristal, ada keramik yang tersimpan di gedung kopo. Silsilah sultan, gambar, foto-foto dan lukisan sultan diletakkan juga di

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kartini, Top Insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong, nah body language si A aja begitu, demikian kata mereka. Nah ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga, secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi, apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya. Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM,
4: The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Klik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Mengenal dan melihat kereta kuda milik Keraton Yogyakarta? Kalau iya, berarti harus mengunjungi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Yogyakarta ini letaknya di sebelah barat Pagelaran Keraton Yogyakarta. Pada zaman dulu nih ya, bangunan museum ini merupakan sebuah garasi kereta yang dikelilingi dengan bangunan untuk kandang kuda yang sebutannya istal. Nah, oleh sebab itu, bangunan yang ada di tempat itu oleh masyarakat kemudian dikenal dengan sebutan kestalan. Museum kereta ini dibuka secara resmi pada tahun 1985. Nah, pada waktu itu jumlah kereta yang dipamerkan hanya ada kurang lebih 18 buah. Namun, pada perkembangan museum ini telah menambah jumlah koleksinya yang semuanya masih bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kuda-kuda yang sudah dipilih tentu aja ya. Nah, kereta-kereta tersebut kemudian dianggap pusaka dan diberi nama-nama seperti pusaka-pusaka keraton lainnya. Kereta Nyai Jimat dan Kiai Garuda Yaksa dianggap sebagai pusaka yang penting, sehingga air bekas siraman kedua kereta tersebut ternyata dipercaya loh dapat memberikan kekuatan.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Kemudian Lukas 1 ayat 19-20, Gabriel memberikan sanksi sebab menyia-nyiakan amazing grace Allah kepadanya. Anugerah Tuhan yang besar, saudara, adalah amazing grace. Itu seringkali kita abaikan dan kita sia-siakan. Sehingga apa yang terjadi? Kita kena sanksi, bukan hukuman. Sanksi. Sanksi ini adalah sesuatu pelajaran disipliner. Kalau hukuman, maka Zakaria sudah habis, saudara, karena dia tidak begitu percaya, ambigu, dihukum, habis dia. Tetapi dia kena sanksi, yaitu dia harus dikoreksi lagi imannya. Apa hukuman yang enteng untuk ini? Yaitu selama istrinya mengandung, sampai istrinya bersalin, dia bisu. Sekarang saya ingin untuk kita semua memperhatikan hidup kita. Apakah saya dan saudara kira-kira perlu dibisuin sama Tuhan apa tidak? Kenapa kita perlu dibisuin? Karena kita ambigu. Saudara, itu sebab berapa kali saya selalu menyatakan pada jemaat ini, apalagi ketika masa-masa kita membangun rohani jemaat Kristus Penebus ini bersama dengan Ibu Gembala tempo hari sekian dasawarsa yang lampau, saya selalu menekankan tentang mulut. Orang yang banyak mulut tidak ada berkat dalam hidupnya. Apa sebab? Karena hukuman, sanksi kepada Imam Zakaria ini adalah hal yang kita biasa lakukan sebetulnya. Jadi kalau sampai saya dan saudara belum dibungkam sama Tuhan, kita harus bersyukur dong sama Tuhan. Harus apa? Bersyukur. Karena kita seringkali ambigu. Saudara, ketika kita membangun jemaat di Magelang ini, saudara, tantangannya besar sekali. Itu sebab Tuhan suruh saya harus dengan perkataan yang keras untuk supaya membuat mereka sadar. Jemaat ini menjadi sadar. Kalau jemaat ini menjadi sadar, mereka nyadar, mereka tidak banyak mulut, mereka tidak muka dua, Tuhan mulai memberkati mereka. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Tidak punya motor, malah punya mobil, saudara. Tidak bisa menyewa kontrak rumah, malah dapat tanah dari Tuhan, bangun rumah. Berapa puluh itu di muka mata saya dan Ibu Gembala. Itu kenyataan ketika orang mau dirubah dari banyak mulut dan muka dua dalam jemaat ini. Dulu kalau melihat, kalau hujan, saya selalu berdoa, Tuhan, tolong beri mobil kepada mereka. Pikiran saya berjalan. Kamu kok minta mobil? Motor aja mereka gak punya. Mereka jalan kaki, naik sepeda ontel, naik becak, naik angkutan umum. Kamu mintakan mobil buat mereka. Tuhan bicara sama saya. Bereskan ini jemaat. Sifat mereka yang tidak bagus, sifat dosa, harus dibasmi lebih dulu dalam jemaat ini. Mereka tidak banyak mulut, mereka tidak muka dua. Saya kerjakan dengan kuasa Roh Kudus. Saya berkhotbah, orang bertobat. Tempo singkat, Tuhan memberkati mereka dengan harta benda, tanah, rumah, sepeda motor, mobil. Saudara menyaksikan sendiri, juga jemaat kita di Temanggung, saudara menyaksikan sendiri. Saudara, itu kenapa? Karena orang mau ditegur, orang mau dibereskan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bisa memberkati dia dan memberikan dispensasi yang luar biasa dalam hidupnya. Siapa orang tidak setuju, saya katakan, you keluar dari sini. Saya tidak mau diganggu. Saudara, barangkali tidak ada pendeta yang berani mengatakan demikian, tapi saya harus berani. Bagi saya, jemaat yang kecil sekalipun, jumlah sedikit sekalipun, itu berharga buat saya dan buat Tuhan. Kalau jemaat cuma 100 orang setia semuanya, 100 atau 90 orang masuk ke sorga, cuma 10 orang masuk neraka, semoga tidak demikian. Saya itu nilainya mahal di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya cuma cari jiwa, ya saudara, dan saya mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya dengan teknik yang sama seperti banyak pendeta besar lakukan, saya punya rahasianya. Saya bisa, tapi saya takut melakukan. Buat apa buat saya jumlah orang banyak? Tetapi kalau sampai separuh masuk neraka dari jumlah, katakanlah 10.000 orang, 5.000 gak selamat. Aduh, saya ini pendetanya cemplungkan neraka sama Tuhan. Saya gak mau, saya gak begitu bodoh lah, walaupun saya kurang pendidikan. Saudara, saya ingin supaya orang-orang yang saya layani semuanya kualitasnya bagus. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan, ambigu itu adalah cara iblis. Dia boleh menjadi imam yang hebat karena untuk melayani mesbah, dupa, persembahan itu diundi. Diundi kena keluarga dia. Ya, keluarga Abisa. Dari keluarga ini diundi lagi kena Sakaria. Ini kan pilihan, ini orang pilihan. Untuk apa sih Tuhan pilih? Supaya Sakaria yang bertugas, untuk Tuhan bisa memberitahu, kamu bakal dapat anak. Sedang, itu maksud daripada Tuhan. Tetapi sayang sekali, Sakaria dan istri sudah minta, tapi mereka ambigu, gak yakin. Kalau saudara minta permohonan, harus yakin. Harus apa? Yakin. Kalau saudara yakin, saudara kan selalu angkat tangan bersyukur. Bapa, hamba masih sakit, tapi hamba yakin Engkau sudah sembuhkan hamba. Bapa, hamba masih kekurangan, hamba masih belum bisa mencukupi ini dan itu segala macam, tapi hamba bersyukur bahwa Engkau memberkati hamba luar biasa. Ini loh orang tidak ambigu, orang yang hatinya terarah kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu jatuh hati sama orang ini. Gak bisa. Jemaat yang kayak begini ini yang saya inginkan. Saya bentuk dengan Roh Kudus dan firman. Yaitu jemaat yang tidak ambigu. Ambigu ini kalau bahasa Magelang mungkin apa ya? Singo-singo. Betul. Betul apa ya? Singo-singo. Singo-singo atau macan-macan. Saudara, saya ingin semua saudara betul-betul dapat dispensasi. Belum terima, harus yakin Engkau pasti menerima. Kalau saya mendoakan semua beban doa saudara, kemudian ada yang masuk teks ini itu segala macam, saya mengangkat di hadapan Tuhan itu saya nangis, saudara. Saya menangis di persoalan-persoalan. Saya ingin Tuhan cepat menolong. Sehingga mereka boleh dibangun menjadi jemaat yang mempunyai kualitas Tuhan. Mereka menjadi kualitas yang baik dan mereka menjadi contoh, mereka menjadi kesaksian. Menjadi showcase, etalase bagi banyak orang. Saudara, kalau saya sudah mendoakan, saya lega. Dan saya berkata, terima kasih Bapa, Engkau sedang menjawab doa hamba. Saudara, harusnya kayak begitu. Saudara harus mengalami dispensasi. Saya harus mengalami dispensasi dari Allah. Tidak boleh tertinggal keberatan, beban, dan segala ikatan duniawi dan dosa dalam kita. Harus free, lepas semuanya. Sehingga doa saudara, doa saya adalah doa yang berharga di telinga Allah. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811 268 123.
2: 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi, YouChannel, saluran CH7, dengan jadwal tayang sebagai berikut. Selasa, jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis, jam 2:30 siang, dan jam 8 malam. Sabtu, jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute Pasaraya. Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Senang banget hari ini hari Selasa tanggal 8 September 2026 kita ketemu lagi di Gita Prima. Ini nanti jam 2. Lagu-lagu Indonesia tentu saja yang pernah hits beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun yang lalu yang akan kita nikmati sampai jam 2 nanti. Dan seperti biasa juga nanti saya akan juga sharing beberapa atau satu cerita yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, yang tentu saja justru membuat kita kaget. Kok kaget ya? Seolah-olah diingatkan, oh iya ya gitu. Yang jelas tidak akan membuat sahabat Petra semakin pusing. Minimal mendengarkan lagu-lagu Petra hingga nanti jam 2 terutama di Gita Prima. Sebuah lagu yang judulnya menarik sahabat Petra sesali, tidak sejak dulu. Ya kadang-kadang kita begitu. Nah nanti ada tema yang mirip-mirip gitu. Bukan masalah penyesalan tapi sesuatu yang sudah lewat harus diapain gitu. Materi tadi saya dapatkan dari semalam ketika saya kembali ketemu teman-teman di angkringan. Hebat memang angkringan sahabat Petra. Segala obrolan, segala situasi dan kondisi bisa kadang-kadang membuat kita mendapatkan sebuah ide, gagasan, inspirasi seperti siang ini. Hanya dengan satu kata membuat kaget gitu, membuat itu orang lain yang mendengarkan tersenyum dan seolah-olah hanya dengan kata itu dia sangat bekerja sama dengan orang yang diajak omong, dan dia yang diajak omong seneng kayaknya seperti diiyain gitu. Ya nanti kita bahas apakah itu, kita lagu yang kedua dulu aja ya. Yang mau request silahkan ke 0856 02024567. Sesuatu yang selalu diharap tentu saja setiap orang menginginkannya. Mudah-mudahan semuanya tercapai sahabat Petra hari ini. Jadi situasinya dan kondisinya semuanya baik, sehat semuanya, segala sesuatunya, kerjaannya, rezekinya, uang keuangannya juga masalahnya sudah semakin berkurang. Dari Luluk Purwanto, Segenggam Harap.

Sahabat Petra yang mau request boleh silakan ke 0856 0202 4567, 0856 0202 4567. Yang lagi di jalan diingatkan tetap hati-hati. Lagu kedua dari Tika Bisono dengan Kisah Kasih.

Sahabat Petra, Tika Bisono dengan Kisah Kasih. Ini sebuah lagu yang sudah cukup lama, 90-an ya. Dan untuk yang seumuran lagu tersebut, berbahagialah ya, karena ternyata lagunya Tika Bisono ini tidak lekang oleh waktu. Baik judulnya Kisah Kasih maupun lagunya ya, aransemennya juga gak jauh-jauh beda dengan lagu-lagu sekarang gitu. Yang sudah request, terima kasih banyak, nanti dibacain satu-satu. Udah banyak, ini lumayan. Ya, udah banyak dan lumayan. Jadi saya mesti cepet biar lagunya keputar semuanya. Tapi sebelumnya Sobat Petra, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kalanya kita mendapatkan sebuah inspirasi itu dari suatu tempat di mana tempat yang kadang-kadang sederhana, ketemu dengan orang-orang biasa gitu. Ya, dan untuk Sobat Petra juga yang pernah mengikuti yang namanya sebuah teori komunikasi gitu, entah menjadi MC, entah menjadi penyiar gitu, entah menjadi PR atau menjadi seorang marketing gitu. Ya, pasti sudah dapat mendapatkan apa teori-teori bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik gitu. Kalau Jawa itu ada istilah namanya senggaan gitu. Kalau lagu-lagu Jawa, kemudian ada yang nyanyi, kemudian di sela-sela nyanyi itu ada beberapa orang yang menyenggai atau memberikan sebuah bridging gitu, supaya lagunya lebih bagus gitu. Nah, semalam ketika saya dimakan di sebuah warung, ya katakanlah angkringan gitu. Nah, ini teman saya ini yang terutama penjual tuh selalu berkomunikasi dengan banyak orang, pelanggan, baik yang baru maupun yang baru saja datang. Beberapa kali tuh saya lepas dari pengamatan gitu. Tapi setelah beberapa hari, dua hari termasuk semalam maksudnya, saya baru sadar ternyata ada satu kata Jawa itu tanpa di kalau dirasakan itu menjadi sebuah persetujuan kepada orang lain, atau paling tidak orang lain kalau mendengarkan jawabannya menjadi senang. Jadi bayangin kalau kita ngomong banyak cerita bla bla bla gitu, tapi kemudian yang direspon oleh orang lain yang mendengarkan dengan sebuah kata yang negatif, misalnya ketika dia cerita sesuatu terus tiba-tiba temannya malah cerita yang lain, di-cut gitu. Wah, ini benar-benar atau dengan kalimat lagi dia cerita dengan yang lain gitu. Nah, ini teman saya ini satu kata Sahabat Petra bahasa Jawa, ketika seorang pelanggan kan cerita kalau dia angkringan tuh banyak cerita sambil saut-sautan gitu. Nah, ketika kesempatan ngomong

apa adanya gitu. Hoto gitu. Jawa banget kan, hoto gitu. Dia nggak main itu sahabat beta, tapi justru menekankan apa yang diceritakan yang tamunya tadi atau siapapun yang diajak omong semakin mantep. Oh tuh, gitu. Jadi kayak heran, saya daya tarik, tapi sisi lain juga bertanya, hebat ya. Lama saya tidak mendengar kata ini. Oh tuh, gitu. Ya, nah hubungannya dengan Ho'oto ini sahabat Petra, sekali lagi ada kata-kata lain dalam bahasa Jawa yang mengingatkan kita untuk menerima apa adanya. Misalnya dalam sebuah usaha, sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, usaha apapun, bisnis, kemudian dan lain-lain gitu. Usaha untuk mencari teman, untuk mencari pasangan gitu, yang udah ya jangan gitu. Sudah usaha semaksimal mungkin ada. Kemudian ada orang yang lebih senior mengatakan apa istilahnya, ya wis lah gitu. Itu sebenarnya suatu frasa atau kata paling ikonik gitu dalam budaya Jawa yang menyimpan filosofi hidup luar biasa. Jadi secara harfiah gitu, frasa ini berarti ya sudahlah atau baiklah kalau begitu. Tapi kalau ke Jawa kayaknya mengena banget sahabat Petra. Ya wis lah gitu. Ya. Bukan sekedar sikap pasrah atau putus asa sahabat Petra. Tapi itu tadi similar atau sama mirip dengan yang dikatakan teman saya di angkringan tadi. Ho-oto gitu.

Padi ini grup Padi Sobat Petra ini lagu tahun 2001. Semua tak sama. Ya memang semuanya gak sama. Ya sudah request, terima kasih sekali lagi. Mbak Yayen di Demangan Baru, apa kabar, lama gak ketemu gitu. Salam buat si kecil di rumah katanya. Iya nanti disalamin. Iya emang cantik karena ngikutin papanya. Kemudian minta lagu apa Mbak? Mbak Yayen di Nembangan Baru tadi lagunya apa sih? Sebentar, Kahitna, minta lagunya Kahitna katanya. Pokoknya tak sebebas Merpati. Iya kalau udah punya jangan bebas-bebas lagi, sebebas single Mbak Yayen. Kemudian buat Bunda Memes di mana nih, Jogja Selatan. Salam buat semuanya katanya. Juga pokoknya semuanya buat Mbak Eri juga di situ Harum. Pokoknya semangat terus di segala hal. Kemudian juga salam sehat untuk semuanya. Terima kasih, salam sehat juga Bunda Memes. Terima kasih ya sudah mendengarkan Petra gitu. Saling mengingatkan, saling mendengarkan gitu. Dan langsung komentar tentang kata-kata Ho'oto sama Yowis gitu. Tapi benar ya Bunda Memes ya, kalau setuju ya, kalau itu sebuah kata yang dalam pergaulan Jawa ya, kita semuanya bukan hanya Jawa ya, semuanya Sahabat Petra yang di Jogja coba menggunakan kata Ho'oto gitu. Kalau penyiar biasanya diajarin juga, tapi dengan kata-kata ya apa, sahutan pendek gitu. Gitu, ada kata-kata apa, sahutan pendek gitu. MC juga gitu, ada bridging, ada istilahnya apa, istilah yang membuat nyambung gitu, menyapa dengan singkat tapi menarik. Nah ini dalam komunikasi, dalam pergaulan sehari-hari ternyata memang kadang-kadang kita lupa gitu dengan hanya kata ho'oto gitu. Itu mempertanyakan sekali lagi, tapi tidak mah itu termasuk yowis gitu ya, karena yowis itu ya sudah. Sekali lagi, dibalik kesederhanaan kata yowis atau ho'oto gitu, sebenarnya itulah ungkapan jauh dari sekedar sikap ya, menyetujui atau memberikan respon gitu yang positif, tapi juga bukan sekedar kata atau sikap pasrah yang putus asa. Ini adalah bentuk terapi mental lokal yang sangat elegan, Sahabat Petra. Ya, ada daya tarik ungkapan yowis gitu sebagai cara berdamai dengan keadaan gitu. Jangan lupa Sahabat Petra, banyakin seringin pakai ho'oto untuk sahabat-sahabat yang dekat di situ. Kalau memang lagi pada apa namanya stres gitu, ya diingatkan yowis lah gitu dengan ikhlas. Kita sering berjuang keras, namun hasil akhirnya kadang-kadang tidak selalu sesuai rencana. Nah, kata yang tepat, yowis lah gitu. Ya, yowis lah gitu. Ya, itu penanda bahwa seseorang telah berproses secara maksimal. Lalu tiba-tiba kesadaran untuk melepaskan beban kontrol atas hal-hal di luar kuasa kita gitu. Jadi, ini adalah wujud nyata dari konsep, apa ya istilahnya, ikhlas tadi ya. Penyerahan diri yang sehat. Kata-katanya kalau orang yang bisa bahasa Inggris, apa konsep surrender gitu. Menarik gitu Sahabat Petra. Sebuah lagu dari Rin Jamain buat Bunda Memes yang minta. Lama gak dengar juga lagu ini.

Sahabat Betra, Rinjamin ku coba lagi. Sahabat Betra, terutama Bunda Memes yang minta, saya yakin pas lagu ini masih masa remaja. Udah waktu itu enak lagunya, dan ternyata lagunya juga sedikit-sedikit bosas atau nge-jazz ya. Intinya mempunyai gaya tersendiri di lagu-lagu Indonesia pada zamannya. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk sahabat Petra semuanya yang sudah request ya. Selain request, tapi ternyata juga sahabat Petra sudah menyesuaikan diri. Artinya di Gita Prima kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia yang memang sudah agak lama gitu, tapi yang terseleksi gitu, biar beda gitu. Contohnya tadi yang kita dengarkan Rinjamin. Karena bukan masalah jelek atau bagus atau musik, tapi lebih ke selera, lebih ke arah pilihan. Kalau kita prima lagu-lagu Indonesianya seperti ini gitu ya, kurang lebih beda dengan yang lain yang mempunyai gaya, mempunyai pilihan lagu Indonesia yang sedikit melankolis, bahkan mendayu gitu. Tapi kalau berikut ya, mendayu sedikit gitu ya, apa ya, karena kita mendengarkan sebuah band legendaris di jam 1:37 Hatiku Beku gitu. Ada yang request juga, Mas Dedi katanya pas lagunya Hatiku Beku. Ya wis lah Mas, kalau udah beku ya dicairkan lagi gitu. Kalau nanti cerita, banyak orang yang cerita, terus cerita udah beku-beku kok, oh, diterusin, jawabannya gampang, ho-ho-toh gitu.

0: Bidadari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
2: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
1: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
3: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
4: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
7: Gita Prima.
8: Gita Prima.
7: Gita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
9: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

Sejenis lagu ini Sobat Petra yang tentu saja akan terus dinikmati di Gita Prima, di Petra setiap harinya ya, tentu saja jam 1 sampai jam 2. Singkat 1 jam, tapi saya yakin justru yang tidak terlalu lama biar tidak bosan juga dan efektif gitu, bisa dapat lagu, bisa ngobrol sebentar, bisa menyapa gitu. Mbak Ria, terima kasih sudah request juga. Ini lagunya juga pas gitu di Gita Prima. Lagunya Potret dengan judulnya Bila Aku Jatuh Cinta. Mbak Ria di Jakarta, di Jogja Utara katanya. Pokoknya terima kasih, salam buat teman-teman di situ. Kemudian juga buat Mbak Meli di sekitar Demangan juga katanya. Minta lagunya siapa nih, Elvas Singers, yang pokoknya yang tentang cinta katanya. Ya, ada banyak judulnya yang pakai cinta, tapi nanti dipilihin yang satu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah request. Sekarang sudah jam 1.49 menit, hampir 1 jam ya, 10 menit lagi. Saya akan menuntaskan obrolan sekilas kita Sobat Petra, mudah-mudahan bermanfaat dan siapa tahu bisa dipraktekkan. Kalau yang sudah, tinggal mengatur kapan kata-kata ini muncul biar tepat dan tidak justru maksudnya baik tapi malah menyepelekan atau merasa bisa menyakitkan orang lain gitu. Karena kalau salah ngomong timing yang tepat ini jadi seolah-olah tidak percaya gitu, mah itu gitu. Sudah cerita banyak, ho-opo, ho-oto. Jadi nadanya berpengaruh Sobat Petra. Kalau teman saya yang jualan angkringan ini memang orangnya bisa bayangin ya, tidak terlalu tinggi, rambutnya lurus, wajahnya pokoknya Jawa banget gitu. Dan sangat asli, masih asli gitu, asli dalam arti tidak terkontaminasi AI digital. Jadi nadanya flat, tadi penuh dengan kejujuran. Saya pernah cerita banyak gitu tentang keluh kesah dalam arti karena basa-basi biasa di angkringan. Waduh, kesel banget, habis mancing, habis kerja, habis ngecat motor, habis kerja bakti gitu. Jawabannya pendek, kesel lah, oh tuh. Akhirnya saya ikutin jadi ketawa dia gitu. Dia ngomong apa, minta apa nih, digoreng apa enggak gitu. Kalau digoreng agak lama karena nunggu, saya jawab aja, oh wow. Itu Sobat Petra dua kata, yang satu lagi ya wis gitu ya. Jadi Sobat Petra, saat kita punya masalah gitu, otak kita sering berputar-putar mencari alasan, pasti ya itu normal gitu. Karena kita memang mempunyai akal budi yang dipakai untuk ketika harus berpikir. Ya ketika ada masalah mesti pertanyaannya kenapa ya ini terjadi. Kemudian kalau bisa introspeksi diri, salahku apa gitu, kenapa ini terjadi, salahku di mana gitu. Ya, nah ungkapan yang ini yaitu ya wis lah, ya, kayaknya pas itu ya dengan nada seperti itu, ya wis lah gitu, ya wis lah gitu. Jangan turun, nggak turun berarti memang habis kayaknya apa namanya kecewa banget, ya wis lah. Ya, jadi ungkapan ya wis lah gitu. Ternyata berfungsi sebagai rem, Sobat Petra. Ya, jangan menyepelekan kata yowis lah, Sobat Petra. Ternyata berfungsi sebagai rem darurat. Ya, dan menghentikan siklus. Nah, zaman sekarang lagi musim nih, ya, kata-kata overthinking gitu, ya. Jadi yowis lah ini kata-kata berfungsi sebagai rem darurat yang menghentikan siklus overthinking tersebut, Sobat Petra. Dan ucapan ini memberi sinyal pada otak kita untuk berhenti meratap. Jangan keloro-loro meratap. Ya wis lah, gitu aja jawabannya Sobat Petra ya. Dan kembali fokus ke depan, apa yang mau dan bisa kita raih gitu. Itu Sobat Petra, saling mengingatkan. Tidak ada salahnya kalau kita mengingatkan orang-orang terdekat kita dengan cara yang terbaik. Mungkin dengan kata itu, ho-opo, atau ya wis lah.

Sahabat Petra, sekarang jam 2 pas lebih 1 menit malahan ya. Kita agak kebablasan sedikit, tidak masalah. Karena masih ada satu lagu lagi yang harus saya putar karena request ya. Tanggung gitu. Tidak masalah, Mbak Rita, selamat siang di Jogja Tengah. Lagi musim ya, musim lokasi karena ada selatan, utara nih Jogja Tengah. Ya, minta lagunya dari Zilaun Seven ya. Kita agak ke depan lagi lagunya sebagai lagu penutup. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah mendengarkan, yang tidak request tapi saya yakin banyak yang mendengarkan di rumah, di mana saja, di mana sedang berada. Lagi di jalan juga, mudah-mudahan senang dan bisa menemani di perjalanan. Sehat selalu dan terus untuk hari ini kita diingatkan untuk selalu menggunakan kata, atau ada kalanya biar lebih plong gitu, kita diingatkan untuk mengatakan yowis lah gitu. Sebuah, sekali lagi, sebuah kata wujud nyata dari konsep surrender atau penyerahan diri yang sehat. Ya, sekali lagi salam yowis lah. Ketemu lagi besok.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love,
3: the voice of love.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman sharing di grup kami, sharing sebuah YouTube link tentang audisi American Got Talent 2021 ya. Di link tersebut kita melihat video tentang seorang perempuan bernama Jane yang mempunyai nama panggung Night Birdie. Nah, Jane ini menyanyi dengan sangat bagus karena memang suaranya luar biasa, dan dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat video ini ya. Tapi buat yang belum, saya mau cerita sedikit. Ini luar biasa. Bukan hanya karena suaranya yang luar biasa sehingga dia memenangkan Golden Buzzer dari Simon Cowell yang membuat dia bisa langsung menuju semifinal ya di audisi ini. Tapi memang attitude-nya juga luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Jane ini adalah seorang wanita yang secara fisik itu menderita banyak. Karena dia menderita kanker yang merambas di sebuah di tubuhnya di beberapa tempat ya. Seingat saya itu ada di paru-paru, di tulang belakang, dan masih di tempat yang lain. Tetapi yang menarik, wajahnya selalu tersenyum dengan terus optimis. Dan yang paling istimewa adalah di akhir sesi itu ketika ada interview ya, dia mengatakan sebuah kata-kata yang sangat berkesan buat saya. Ya, dia mengatakan ya, you can't wait until life isn't harder before you decide to be heavy. Yang kira-kira artinya gini nih, kita tuh nggak bisa untuk kita merasa bahagia, kita tidak bisa menunggu hidup menjadi lebih mudah. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita nggak perlu nunggu hidup itu jadi mudah. Kurang lebih kan begitu maksudnya. Nah, ini kata-kata yang sangat dalam dari seseorang yang sangat menginspirasi. Karena banyak dari kita itu mungkin ya, kadang-kadang kita ini terjebak dengan situasi sehingga kita merasa tidak bahagia karena situasi yang dihadapi kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi dia mengatakan, kita untuk merasa bahagia, kita tuh tidak perlu menunggu sampai hidup jadi mudah. Karena ternyata bahagia itu adalah sebuah pilihan. Dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sebetulnya kita bisa bahagia karena bahagia adalah sebuah keputusan. Ya, itu sesuatu yang sangat mengesan buat saya. Semoga bermanfaat ya, sahabat Mitra. Demikian dari saya, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: non-stop tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: The voice of love.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor. Nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax down.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Etc. FM.
1: In One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
6: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata waktu. Saudara, seberapa besarkah arti waktu selama 4 menit 48 detik bagi Anda? Bagi beberapa orang, waktu 4 menit adalah waktu yang tidak berharga. Bahkan, berjam-jam waktu bisa mereka lewatkan dengan sia-sia, tanpa melakukan apapun yang berarti dan berharga. Namun, betapa berartinya waktu 4 menit 48 detik itu bagi seorang bapak yang tinggal di Beijing, China. Ya, Yulong yang berusia 54 tahun ini berusaha mendekam 1 tahun di penjara gara-gara ia memencet bel tanda ujian selesai lebih cepat 4 menit 48 detik. Waktu itu, Yulong menjadi pengawas di suatu ujian masuk universitas. Akibat kesalahan itu, sebanyak 1.050 siswa harus menyerahkan kertas ujian mereka sebelum waktunya. Orang tua dan siswa pun memprotes hal tersebut. Mereka menuntut dinas pendidikan setempat menyelidiki kejadian itu. Yulong mengaku dia telah berbuat kesalahan. Di pengadilan, dikatakan bahwa ia telah ceroboh membunyikan bel terlalu cepat dan itu menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Maklum, di Beijing ujian masuk universitas merupakan seleksi yang ketat dan sangat kompetitif. Para siswa lulusan sekolah menengah harus berjuang mendapatkan kursi universitas yang jumlahnya sangat terbatas. Dan kalau tidak lolos, mereka harus menunggu selama 1 tahun lagi dan mengulang ujian itu, atau terpaksa harus mencari jalan lain. Dari kegagalan itu, bisa mereka limpahkan sebagai kesalahan dari seseorang petugas yang memencet bel lebih cepat 4 menit 48 detik sebelum waktunya. Saudara, seberapa pentingkah waktu bagi Anda? Dan bagaimanakah Anda memperlakukan waktu itu setiap menit dan juga detiknya? Waktu adalah anugerah Tuhan bagi kita, yang seringkali baru kita sadari pentingnya ketika waktu itu tinggal sedikit atau ketika sudah berlalu. Banyak orang yang di masa tuanya menyesali tahun-tahun masa mudanya yang berlalu dengan sia-sia, tanpa ada sesuatu pun hal yang berharga atau hal bermanfaat yang ia hasilkan dalam sepanjang waktu itu. Tetapi ia baru merasakan betapa berartinya waktu. Ia sudah tidak mempunyai energi untuk mengisinya. Hanya bisa memandangnya berlalunya dan berakhirnya dengan penyesalan yang dalam. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa. Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan September kita belajar sebuah tema besar, bijak menghadapi kehilangan. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, edisi Selasa, 8 September tahun 2026 dengan judul Penghiburan yang Salah. Diambil sabda Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Karena itu sahabat Petra, mari sebelum bersama kita memasuki hadirat Allah, kita sungguh mempersiapkan diri dengan merendahkan hati dan mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita pada Allah. Mari sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini kita akan menyongsong firman Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita, dan sebuah pujian menghantarkan kita bersamamu, Bapa.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan sabda Allah, mari kita menyatukan hati, merendahkan diri, bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam sang firman putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas setiap perbuatan tanganmu, karena engkau melimpahi hidup kami dengan kasih setia dan kemurahan. Engkau melindungi kami di sepanjang hari, dan kini engkau juga mempersatukan kami dengan penuh sukacita dan keselamatan. Engkau memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta, semata karena engkau penuh dengan belas kasih dan kemurahan di dalam kehidupan kami. Kini Bapa, bersama segenap sahabat Petra kami melanjutkan pembelajaran kami. Di saat-saat kami mengalami kehilangan, kami boleh bersikap dengan bijaksana, dan kami hari ini tidak mengambil penghiburan yang salah. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mampukan kami sungguh-sungguh dapat mendengar, mengerti, dan hidup sebagai pelaku-pelaku sabdamu. Maka urapilah hambamu yang hina dan cacat celah ini, supaya dalam kuat kuasamu, kasih karunia dan rahmatmu, apa yang disampaikannya hanyalah seturut dengan kehendakmu. Dan kini Bapa bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra,

yang dikasih Tuhan, tema hari ini penghiburan yang salah. Kita mendengar pembacaan sabda Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikian sabda Tuhan, ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Theodore Roosevelt, Presiden Amerika, menikah dengan seorang gadis bernama Alice yang kemudian telah melahirkan seorang bayi perempuan yang juga diberi nama sama dengan ibunya, Alice. Sayangnya, peristiwa yang mestinya menjadi hari penuh sukacita itu kemudian berubah menjadi ingatan yang menyedihkan bagi Roosevelt. Sehari sesudah bayi Alice lahir, ibu Roosevelt meninggal dunia, dan sehari kemudian disusul oleh sang istri tercinta, Alice menyusul ibunda mertuanya. Roosevelt sungguh amat terpukul dengan kehilangan dua wanita yang dicintainya, ibunya sendiri dan istrinya, dalam waktu yang begitu dekat. Sampai akhir hayatnya, Roosevelt tidak pernah lagi bicara tentang istri pertamanya itu. Ia bahkan tidak pernah memanggil putri pertamanya dengan nama yang sama, Alice, karena hal itu mengingatkannya kembali kepada mendiang istrinya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, banyak orang juga bersikap sama seperti Roosevelt. Mereka berusaha melupakan kesedihannya dengan cara menguburnya dalam-dalam dan bahkan menghindari pembicaraan tentang peristiwa ataupun dengan orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Mungkin kita juga pernah mendengar sebuah ungkapan, waktu yang akan menyembuhkan. Namun kenyataannya seringkali hal itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Waktu kadang justru malah mengubah kesedihan menjadi sebuah kepahitan dan trauma. Dan tentu saja hal itu justru akan memperburuk kondisi kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, maka kita perlu memahami bahwa hanya satu yang bisa menyembuhkan kesedihan dan luka hati kita, dialah Tuhan Yesus. Alih-alih berpura-pura semua baik-baik saja, alih-alih mencoba untuk mengabaikan kenangan buruk dan yang menyedihkan itu, kita justru bisa membawa segala pergumulan itu dengan jujur di hadapan Allah. Akui bahwa kita memang terluka. Akui ada rasa sakit di hati kita. Dan kita bukannya malah menyalahkan situasi atau orang lain. Sadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah, dan yang justru bisa kita ubah adalah tanggapan respon kita terhadapnya. Maka sahabat Petra, kita perlu kuasa Tuhan agar kita mampu melepaskan pengampunan dan menerima apa yang terjadi menjadi sebuah pelajaran berharga. Serahkan segala beban rasa sakit itu dan biarlah Tuhan.
Tuhan yang menyembuhkan. Imani dan pegang janji firman-Nya bahwa apapun yang telah terjadi di masa lalu, sebuah kehilangan, tetapi tetaplah ada masa depan indah yang dapat kita songsong bersama dengan Tuhan. Maka ubahlah cara pandang kita dan melihat hidup dari fokus yang selama ini selalu berfokus pada diri kita sendiri, mementingkan ego kita sendiri. Dan itu yang membuat kita sulit sembuh. Menjadi kehidupan untuk memandang hidup dan juga memahami cara pandang Tuhan. Karena Tuhan sendiri mau untuk menyembuhkan kita. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mengundang, Tuhan menjanjikan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Betapapun ia memberikan kuk, tetapi kuk itu yang membuat kita berjalan bersamanya. Kuk itu yang justru memberikan kita kedamaian dan ketenangan. Maka percayalah bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada kelepasan, selalu ada harapan. Dan karena itu ketika kita mengalami kehilangan, atau juga mungkin kita berada dalam situasi orang-orang terdekat kita mengalami kehilangan, marilah kita membawa hadirat Allah. Dan jangan malah terjebak dalam penghiburan yang salah. Mungkin maksud kita baik. Di tengah rasa kehilangan, daripada kita berdiam, kita ingin mengucapkan sebagai penghiburan. Kita ingin menunjukkan kepedulian kita. Tetapi mari sejenak supaya kita tidak mengatur atau memberikan penghiburan yang salah. Apa wujudnya? Pertama, ketika kita tergesa-gesa untuk mengucapkan bahwa mereka yang meninggal sudah berada di tempat yang lebih baik. Memang kita percaya ada kuasa kebangkitan Kristus. Memang kita percaya berarti ada kehidupan setelah kematian. Tetapi kita tidak boleh merebut suasana duka yang dirasakan orang-orang yang kehilangan. Kita boleh menuntunnya, tetapi jangan terlalu tergesa untuk mengatakan dia sudah berada di tempat yang lebih baik. Kamu yang harus belajar ikhlas. Kita mengabaikan bahwa mereka terluka, mereka butuh waktu untuk menjadi sembuh. Kedua, kita juga salah dan keliru ketika saat menghibur mereka yang kehilangan, kita dengan tergesa mengatakan waktulah yang akan menyembuhkan. Di sini justru menunjukkan seakan-akan semua baik-baik saja dan semua akan berjalan dengan mekanisme alamiah. Tetapi justru kita tidak mau peduli dengan apa yang dirasakan mereka yang berduka. Kita seakan-akan menghibur tapi juga mengabaikan bahwa semua akan sembuh bersama dengan waktu. Padahal yang menyembuhkan adalah kasih kita kepada Kristus. Ketiga, penghiburan juga menjadi salah ketika kita mengatakan Tuhan ingin untuk menjadi malaikat-Nya yang lain. Kalimat ini seakan-akan mau membela Tuhan adalah pribadi yang sangat baik dan karena itu Tuhan mau memanggilnya orang-orang yang kita kasihi dengan begitu cepat. Justru kalimat ini bisa menjadi pertentangan dengan batin dan pikiran mereka yang kehilangan dan berduka cita. Ia justru akan berpikir Allah justru begitu kejam dengan mengambil, bahkan merampas orang yang begitu dikasihinya hanya karena membutuhkan seorang malaikat berada di surganya. Empat, juga penghiburan kita menjadi keliru ketika kita secara tergesa-gesa menyimpulkan, aku tahu apa yang kamu rasakan. Memang kita punya pengalaman kehilangan orang yang dikasihi, tetapi juga belum tentu dirasakan dalam hal yang sama. Faktanya, rasa duka tiap orang itu berbeda-beda. Dan kita justru harus memahami kedalamannya. Kita justru harus benar-benar hadir dan membuat ia terhibur.
Bukan malah kita seolah-olah sudah pernah mengalami, sudah tahu perasaannya, dan kita begitu mudah untuk mengabaikan perasaannya dengan mengatakan, "Aku tahu apa yang kamu rasakan." 5. Pertanyaan dalam penghiburan yang salah, bagaimana perasaanmu? Karena jelas ini tidak ada empati. Kita dibutuhkan hadir dan mengerti, tetapi tidak lalu mengatakan dengan secara terbuka bagaimana perasaanmu. Karena dia benar-benar berduka cita, bersedih, dan janganlah kita tergesa-gesa. Kita perlu benar-benar memahami perasaannya. Dan karena itu kita justru harus lebih banyak melihat dan mendengar, tidak lalu menggali dengan pertanyaan, bagaimana perasaanmu? Akhirnya yang keenam, penghiburan yang salah adalah, coba katakan kepadaku apa yang bisa aku lakukan. Justru kalimat ini terdengar sebagai basa-basi. Orang yang berduka kemungkinan juga sungkan untuk meminta pertolongan kepada orang-orang di dekatnya. Maka daripada menanyakan hal itu, lebih baik jika kita langsung tawarkan bantuan. Misalnya, bolehkah aku menemanimu? Bolehkah aku menginap malam ini supaya kamu tidak sendiri? Atau juga kita bisa untuk sementara waktu, aku bolehkah menjadi teman untuk anak-anakmu, mengasuhnya, atau lain sebagainya. Tawarkan pertolongan yang jauh lebih jelas daripada bertanya apa yang bisa aku lakukan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus ada penghiburan, di dalam Kristus ada sumber kekuatan. Maka sungguh dalam berduka cita, di dalam Kristus kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang nyata. Di saat itulah kita menjadi kuat. Di saat itu justru pengalaman kehilangan kita yang dipulihkan Kristus juga menjadikan kita peduli dengan mereka yang kehilangan, tanpa harus menghakimi, tanpa harus kita menyikapi dengan penghiburan yang keliru. Mari belajar berdamai dengan kenyataan. Mari belajar peduli dengan mereka yang berduka cita dan kehilangan. Mari tunjukkan empati yang tepat, penghiburan yang datang dari Allah yang memulihkan, bukan sikap yang keliru yang justru gagal untuk membantu pemulihan saudara kita yang berduka cita. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema, dan karena itu mari kita hayati, kita sungguh-sungguh resapi dan rasakan sebuah pujian mengantarkan kita, "Engkaulah perisaiku."

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah untuk menyampaikan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersuka cita atas sabdamu yang memberi kami kekuatan bahkan saat kami berduka dan kehilangan, sebab Engkau tidak meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan Engkau yang memulihkan kami juga mengajar kami untuk menjadi pemulih, peduli dengan mereka yang juga berduka ketika kehilangan orang-orang terkasih. Maka ajari kami Bapa untuk sungguh merasakan kuasa pemulihan-Mu. Justru di dalam kehilangan kami boleh hadir dan menjadi penghibur bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Dan kini Bapa, bersama dengan doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas bangsa dan negara kami. Jauhkan dari perpecahan dan bencana alam, karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan biarlah kami sungguh mewujudkan kerajaan Allah sebagai bangsa yang dipenuhi dengan keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Juga berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman Tuhan untuk berakar, bertumbuh dalam kebenaran sabdamu hingga berbuah. Dan kiranya segenap umatmu yang percaya mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui kehidupan gereja Tuhan, banyak orang diberkati, banyak orang terpanggil dan percaya. Mereka pun juga boleh mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Juga berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, bertumbuh dalam setiap pengajaran dan kebenaran firman. Maka Tuhan, Engkau sungguh-sungguh berkati ladang Tuhan ini, Engkau pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan Radio Petra FM. Kini Bapa, kami pun juga membawa kehadirat-Mu segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, mereka yang menantikan lawatan, penghiburan, dan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, terlebih kami bersuka cita Engkau karuniakan usia 99 tahun. Usia yang begitu panjang, Tuhan sempurnakan dalam hikmat, kekuatan, kesehatan. Sehingga dalam usia lanjut, sekalipun dalam kelemahan, tetapi begitu bersuka cita karena karya keselamatan-Mu telah nampak begitu jelas. Berkati juga bagi Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviase, Ibu Syolan, anak Selin, Bapak Slamet Diwates, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Darwani, Bapak Gideon Joko Wismoyo, dan Ibu Endang Wardani. Kami juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mucinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarse, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hati Sarjono, Ibu Eko Hati Sutopo, Ibu Suradi, Ibu Mujiratel Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Welas Ase, Bapak Daniel Slamet, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Triardono, Mas Aan, Ibu Suharti Sukanto,
Ibu Esti Wiyansi, Ibu Sutengti Andandari, Ibu Nining Purnawati, Ibu Kurnia Oktamiase, Ibu Winarti Sugianto. Juga Bapa, kami membawa di hadiratmu untuk membawa ke dalam doa di dalam rahmatmu segenap jemaatmu dari berbagai gereja. Ibu Vita, Bapak Bowo, Bapak Ratijo, Bapak Sugiyarto, Bapak Arif Susilo, Bapak Mulyati, Bapak Subiantoro, Bapak Condro, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Santoso, Ibu Sungkono, Ibu Ninik Prayogo, Ibu Marco Sumantri, Ibu Ani Irawan, Ibu Sukaryani, Ibu Widya Bakti Sabatari, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Suyut, Ibu Srini, Ibu Titi Udanarti, Ibu Mursiam, Ibu Sri Rahayu, Mbak Cudut, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mbak Awalin, Mas Alfi, Mas Bernard, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak Kasino, Bapak Wartono Saputro, Ibu Sunarno, Ibu Sumarji, Bapak Sumati KS, Bapak Praptomo, Ibu Stefanus Tukijan, Ibu Rucito, Ibu Suprapti Walhito, Ibu Waluyo, Bapak Bambang Agus, Ibu Ambar Seinal, Ibu Rusmanto, Ibu Rusmila Mbogo, Ibu Legowo, Bapak Sismargono, Ibu Kaswati, Bapak Joni Sianipar, Bapak Dr. Purwoko. Juga terlebih teristimewa, hari ini Bapak Engkau anugerahkan usia ulang tahun untuk Ibu Tukira Susana bersama dengan juga orang tua kami, Bapak Sariman Priyo Hadi Sumarto. Tuhan memberkati segenap poro eyang, mereka yang juga sakit dan lemah, Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan. Tuhan pulihkan dari sakit mereka, Tuhan karuniakan penghiburan dan kesembuhan. Kini Bapa, kami mengingat segenap keluarga yang berduka karena telah Engkau panggil pribadi terkasih, almarhum Bapak Juwab Daniel Cornalis Duka, almarhum Ibu Suprapti Sulistiani Gusmanto, almarhum Bapak Ganis Priyono, almarhum Bapak Benyamin Sudarmadi, dan yang mereka tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah Tuhan panggil, dan keluarga mereka yang sedang kehilangan dan berduka cita. Kiranya Tuhan melawat, kuasa kebangkitan Kristus menjadi pengharapan bahwa mereka yang telah meninggal, justru mereka yang telah dimenangkan di dalam Kristus dan menikmati keselamatan, kemuliaan surgawi. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi segenap pendengar Petra di usia lanjut, Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gadot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yakti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Kricak, Bapak Wiranto di Dayung, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepantan Putat, Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, dan juga bagi Bapak Ignasio Subagio dan keluarga yang ada di Keresan. Serta segenap adi Yuswo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan senantiasa melindungi poro eyang kami ini, Tuhan jauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan, Tuhan limpai dengan damai dan sejahtera. Tuhan tuntun kehidupan segenap poro eyang adi Yuswo untuk selalu bersuka cita dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kini Bapa, kami juga berdoa dalam kehidupan rumah tangga kami, ajari supaya kami sungguh menjadi keluarga yang berbakti pada Tuhan, untuk saling mengasihi, saling melayani, dan hidup di dalam jalan firman Tuhan. Lindungi dan peliharalah keluarga kami. Berkati anak-anak kami yang belajar ataupun bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, melanjutkan kehidupan, mengembangkan talenta, dan kehidupan anak-anak kami baik dalam pembelajaran ataupun pekerjaannya boleh menjadi berkat.
Kini Bapa, kami juga berdoa bagi suami istri yang merindukan keturunan. Kiranya Tuhan berbelas kasih karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, dan mereka pun juga boleh mendapatkan anak-anak perjanjian seturut waktu dan cara Tuhan, sehingga karya keselamatan-Mu pun juga dianugerahkan bagi anak kami, bagi cucu kami, turun-temurun. Akhirnya kami pun juga berdoa membawa segala pergumulan pribadi kami, karuniakan hikmat, supaya dalam pergumulan kami boleh tetap percaya bahwa kami tidak sendiri. Kami merasakan kuasa-Mu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami percaya, kami melihat Engkau turut bekerja, dan kami justru sungguh menghayati Engkau menyatakan dan menyempurnakan kesempurnaan keselamatan di tengah segala krisis dan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu Bapa, doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup, Juru Syafaat kami yang setia. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan kini bagian kita juga mencurahkan segenap sisa hidup kita di dalam ketaatan sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu, menyongsong pengutusan dan berkat, mari kita mempersiapkan diri sebuah pujian meneguhkan kita. Indah pada waktunya.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi segala peristiwa kehilangan, termasuk bahkan saat kita kehilangan orang-orang terkasih, dengan sikap bijaksana sebagai Daud, karena ada kebangkitan, ada kekekalan. Dan biarlah kita tahu, Tuhan yang berdaulat mengawali dan mengakhiri kehidupan kita. Kini, arahkan hatimu kepada Tuhan, lanjutkan karyamu sebagai saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa Radio Petra FM edisi Selasa 1 September 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 68 27 4241. Saya ulangi, 0858 68 27 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga ada atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi perkenan. Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya, saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 2 ayat 5. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Renungan hari ini berjudul "Melakukan Perkataan Tuhan." Di Kana, untuk pertama kalinya Yesus mengadakan mukjizat. Air berubah menjadi anggur. Kita takjub menyimak perbuatan Tuhan yang hebat. Didapati di sana sebuah sikap, yakni taat. Sebelumnya, Maria, ibu Yesus, berpesan kepada para pelayan, "Apa yang dikatakannya, yaitu Yesus, kepadamu, lakukanlah itu." Benar kemudian, Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka. Disuruhnya mereka mengisi penuh tempayan-tempayan dengan air. Hal ini mudah, tetapi selanjutnya tak masuk di akal. Bagaimana mungkin membawa air yang dicedok dari sana kepada pemimpin pesta? Ia akan mencicipinya, lalu merasa dipermainkan. Namun mereka melakukan juga perkataan Yesus seperti dipesankan oleh Maria. Menakjubkan, air itu berubah menjadi anggur, malahan anggur yang sangat nikmat. Semata karena kemurahannya, maka Tuhan berkenan menyatakan mukjizat-Nya. Namun, hampir selalu, mukjizat didahului dengan instruksi. Disinilah ketaatan itu berperan. Disayangkan, banyak dari kita mengharap menyaksikan tangan Tuhan bekerja secara ajaib dalam kehidupan kita, tetapi enggan menuruti perkataan-Nya. Tuhan menyuruh kita mengasihi, tetapi kita memilih membenci. Tuhan meminta kita mengampuni, tetapi kita terus menyimpan rasa sakit hati. Tuhan mendorong kita untuk berbagi, tetapi selalu kita menggunakan berkat hanya bagi diri sendiri. Mengisi tempayan dengan air, lalu membawanya kepada pemimpin pesta adalah perkara sederhana. Begitupun akan sederhana instruksi Tuhan kepada kita. Hanya instruksinya kerap mengharuskan kita melepaskan kesombongan, keegoisan, atau perasaan-perasaan negatif lainnya dari hati. Maka saat ini, untuk segala yang dikatakan Tuhan kepada kita, marilah kita melakukannya. Orang-orang yang suka menaati perintah Tuhan akan lebih banyak menyaksikan mukjizat dalam kehidupannya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, bahagia bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Malam ini 8 September 2026, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Prajantias dari GKJ Ngintoento. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? 8 September 2026 ini kita kembali di dalam program doa malam bersama. Mari kita hening sejenak untuk kita membawa diri kita di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kami kehidupan yang penuh dengan sukacita. Hening sejenak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Engkau yang maha baik, Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan tetap menjaga, melindungi kami di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Dari bangun tidur hingga kami kembali akan beristirahat di malam hari ini, kami bersyukur untuk pengalaman-pengalaman hidup yang telah Tuhan berikan sepanjang hari ini. Dari tadi kami bekerja, belajar, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan kami, baik pengalaman suka ataupun pengalaman yang mendatangkan kesedihan, kesusahan, itu membawa kami untuk semakin belajar menaati segala apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami ini. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami bersama dengan sahabat-sahabat Petra 105,7 FM di dalam doa kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terparing dalam keadaan kelemahan tubuh jasmani mereka ataupun di dalam sakit penyakit mereka. Sahabat keluarga kami, ada Ibu Elizabeth Wantini, Ibu Sri Palupi, Bapak Surepto, Bapak Mugimin, Bapak Tri Haryanto, Ibu Nur Yutri, Bapak Agus Hartoko, Bapak Suyati, Bapak Bronto, ataupun juga Bapak Sumarti, Ibu Suci, dan juga kami berdoa untuk Ibu Lasmi, ataupun juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan nama-nama mereka. Tuhan, pandanglah saudara-saudara kami ini yang senantiasa terus berharap untuk Tuhan kuatkan, Tuhan dekap dengan kasih-Mu. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang memberikan dukungan, yang menjaga, merawat. Tuhan senantiasa juga berikan kecukupan, kesehatan, sehingga di dalam menjaga ataupun merawat saudara-saudara kami yang lemah, sakit, dalam keberadaannya, baik yang ada di rawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa berikan kesabaran. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, keluarga kami yang sedang dalam pendidikan masing-masing, dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Yogyakarta ini ataupun yang di luar Jogja dan di luar negeri juga. Biarlah anak-anak kami, saudara kami ini Tuhan, dapat meraih cita-cita melalui pendidikannya, menjadi murid-murid ataupun menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang rajin, berkarakter Kristus, bisa membawa diri dalam pergaulan para sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Demikian juga kami berdoa bagi orang tua kami masing-masing. Biarlah Tuhan beri kami kebijaksanaan-Mu
supaya kami mampu membawa keluarga kami tetap satu di dalam kerukunan, saling mengasihi dengan kasih yang sejati. Keluarga-keluarga kami yang tetap berharap hadirnya momongan, Tuhan perkenankan untuk Tuhan anugerahi momongan yang membawa sukacita dan juga memberikan tanggung jawab yang lebih, ketaatan kepadamu. Serta bagi keluarga kami Tuhan yang telah hidup menjanda ataupun menduda, kami pun mohon kepada Tuhan untuk senantiasa Tuhan sertai, Tuhan juga bimbing untuk bisa menyatakan hidup yang tetap indah, tetap berguna, bermanfaat bagi sesama, terlebih di dalam pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memutuskan hidup secara sendiri ataupun single. Tuhan perkenankan dapat menjaga hidupnya di dalam kasih anugerah-Mu. Keluarga-keluarga kami Tuhan yang sedang di dalam pergumulan, di dalam permasalahan relasi, baik dengan pasangan ataupun anak-anak ataupun dengan saudara-saudara, Tuhan perkenankan untuk kami bisa memperbaiki relasi-relasi itu sehingga ada kehidupan yang membawa pada pertobatan, membawa pada sukacita, membawa pada kesehatian untuk kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami untuk menjadi orang-orang yang Tuhan berkati, menjadi keluarga yang Tuhan berkati. Tuhan juga perkenankan untuk kami dapat menggapai setiap asa dalam takut kepada Tuhan, menjaga pergaulan kami dengan perkataan, perbuatan yang bisa menjaga kebaikan-kebaikan kami, membawa kepada tingkah laku yang dapat memberikan sukacita, kedamaian, dan ketenteraman. Sahabat-sahabat Petra 105,7 FM yang juga dalam berbagai pergumulan hidup, Tuhan mampukan untuk selalu bertekun di dalam doa, di dalam kepasrahan kepada-Mu, sehingga menjadi kuat serta mampu mengatasi berbagai pergumulan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kami pun juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan di lingkup Yogyakarta ataupun juga yang ada di Indonesia ini. Tuhan senantiasa berikan berkat-Mu untuk kami bisa menjadi gereja-gereja yang benar-benar menyatakan kemuliaan-Mu melalui berbagai pelayanan-pelayanan kami, tidak hanya bagi warga jemaat di gereja kami, tetapi juga kami bisa membawa nama-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, meluhurkan Engkau Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami di masyarakat sekitar ataupun juga bagi saudara-saudara kami yang benar-benar di dalam kebutuhan yang bisa kami bantu, kami berikan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Tidak sekedar untuk diri kami sendiri, tetapi bila kami juga bisa membawa kebaikan-kebaikan bagi sesama kami di masyarakat dan juga di sekitar kehidupan kami ini, untuk kami bisa menjadi gereja yang rukun di dalam dominasi yang berbeda-beda. Radio Petra, juga Tuhan berikan hikmat-Mu dapat mengepakkan saya pelayanannya dengan siaran-siaran yang membangun bersama dengan simpatisan-simpatisan ataupun saudara-saudara yang juga berpelayanan, berbagi waktu dan kesempatan bagi para pendengar Radio Petra. Tuhan, saat ini di dalam kehidupan bersama kami, kami juga melihat, kami mendengar, kami merasakan adanya berbagai kesedihan, adanya berbagai kesusahan, adanya bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, ataupun juga gunung-gunung berapi di Indonesia yang sedang erupsi. Anak Krakatau,
Semeru, ini lewat tolo di NTT, Gunung Sinabung, atau juga Gunung Merapi di Yogyakarta. Tuhan mampukan kami benar-benar bisa menjadi jemaat, menjadi masyarakat yang bisa menyaring terlebih dahulu berita-berita yang ada, baru kemudian bisa menserahkan itu, sehingga dampak yang baik untuk kami bisa berbagi, untuk kami bisa bergandengan tangan, untuk kami juga bisa saling menguatkan di dalam berbagai kehidupan kami, terlebih di dalam berbagai kesusahan, di berbagai hal-hal yang ada, terlebih di dalam bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami tetap tegak berdiri di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat Tuhan tetap memberikan kepercayaan untuk kami menjadi sarana berkat-Mu bagi kehidupan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami juga akan beristirahat, ataupun ada saudara-saudara kami yang melanjutkan usahanya, kerjanya untuk kecukupan dalam hidup berkeluarga, Tuhan juga berikan senantiasa kesehatan untuk bisa benar-benar mengandalkan Engkau di dalam setiap upaya jerih lelahnya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri doa kami pada malam hari ini di dalam doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam kita pada hari ini. Saya Pendeta Prajanto Tias undur diri dari para pendengar. Jangan lupa untuk senantiasa semangat, dan jangan lupa untuk bahagia. Tuhan memberkati kita senantiasa.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

menolong kami Tuhan. Tiada Allah yang lain seperti-Mu Tuhan Yesus. Tetap kami percaya pada-Mu Tuhan.

0: Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644. Atau dengan Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

Selamat pagi sahabat-sahabat Petra 105,7 FM dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling sahabat. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Dan embun pagi episode 8 September 2026 kembali bertemu dengan saya, Pendeta Pracaya Ningtyas dari GKJ Ngintoento, Sumberan Sumberagung Moyudan Sleman. Dan kita bersama akan merenungkan bagian Sabda Tuhan dari Roma 13 ayat 1-7 dengan tema bersama menunjukkan hidup utama. Dan sebelum kita bersama membaca serta merenungkan bagian Sabda Tuhan hari ini, mari kita terlebih dulu mengambil waktu untuk kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa baru. Hari ini kami Engkau beri kesempatan kehidupan kembali. Bersama dengan sahabat-sahabat Petra, bersiap mendengarkan, merenungkan sebagian sabda kebenaran-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, dan di dalam Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan di dalam Roh Kudus-Mu, kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita perhatikan terlebih dahulu bacaan kita hari ini, Roma 13 ayat 1-7, yang akan saya bacakan, yang demikian isinya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian bacaan kita hari ini di dalam program Embun Pagi. Sahabat-sahabat Petra, kita perhatikan Roma 13 ayatnya yang ke-5 yang sebagai nats kita. Kembali saya akan bacakan di dalam terjemahan baru. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Demikian pembacaan kita. Berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat, minggu kemarin salah satu jemaat Tuhan ragu-ragu untuk masuk mengikuti ibadah di gereja terdekatnya. Karena ia memang jemaat baru dan belum ada yang kenal, jadi ia duduk di kursi paling belakang. Ketika pelayanan sabda, ternyata sang pendeta melihat jemaat baru ini dan kemudian dia menyapa dari atas mimbar si jemaat baru ini. Saat pendeta memperkenalkan jemaat baru ini, dan ternyata
setelah memperkenalkan jemaat baru ini kepada jemaat yang hadir dalam ibadah itu. Kemudian ada beberapa warga yang datang mendekati si jemaat baru ini dan kemudian bersalaman dengannya. Ternyata jemaat yang baru ini merasa sukacita. Di antara jemaat-jemaat yang belum ia kenal, ternyata ada teman lamanya semasa SMA. Sukacita jemaat ini bertambah. Ada orang yang ia kenal, dan hari itu tidak hanya bertemu dengan kenalan-kenalan baru dalam perjalanan imannya, tetapi ia juga mendapatkan kekuatan iman melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Sama dengan apa yang tertulis dalam nats kita hari ini. Karena memang kota Roma sebagai pusat pemerintahan saat itu, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang berada di Roma untuk berupaya memberikan kesaksian kehidupannya yang baik, yang benar, serta penuh kasih, terutama bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus, terlebih bagi para pejabat pemerintahan di Roma. Sahabat-sahabat Petra, hal ini sangat penting untuk dilakukan. Bukan hanya saat itu, jemaat Tuhan seringkali dicap sebagai para pemberontak pemerintahan karena orang-orang percaya tidak mau memberikan hormat kepada raja atau kaisar dengan sujud menyembah patungnya. Keadaan inilah yang membawa orang-orang yang tidak menyukai jemaat Tuhan mencari celah untuk mencelakai jemaat Tuhan. Terlebih orang-orang Yahudi yang memiliki anggapan bahwa para pengikut Tuhan Yesus sebagai musuh utama. Maka jemaat-jemaat Tuhan, terlebih adalah jemaat yang baru menyatakan iman percayanya, menjadi sasaran yang empuk untuk mereka tindas. Untuk itulah Rasul Paulus memberikan nasihatnya. Bagaimana kewajiban orang-orang percaya sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan, tetapi juga bagaimana jemaat-jemaat ini hidup sebagai warga negara yang baik. Dan yang utama, mereka harus memberikan kehidupannya sebagai saksi hidup kepada sesama tentang ajaran-ajaran Tuhan dan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan menunjukkan hidup utama, itu menjadi jalan serta sarana agar umat kepunyaan Tuhan juga menyatakan, memberitakan, menyebarkan ajaran Tuhan Yesus kepada sesama. Bukanlah panggilan yang mudah, terlebih untuk dilakukan seorang diri saja. Banyak tantangan, rintangan yang menghadang, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri setiap umat Tuhan. Seperti rasa bosan, keraguan, sungkan, merasa minder karena sebagai yang jumlahnya sedikit atau minoritas. Maka sangatlah penting jika umat ataupun jemaat Tuhan melakukan tugas panggilan tersebut secara bersama-sama, saling menguatkan untuk tetap bisa menunjukkan hidup utama. Tuhan memberkati. Sebelum kita tutup, mari kita datang kembali kepada Tuhan melalui doa. Tuhan sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan, puji syukur kepada-Mu Tuhan saat Tuhan telah memperkenankan kami belajar, memahami, dan untuk merenungkan serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Melalui Radio Petra 105,7 FM, kuatkanlah kami sehingga bisa hidup di dalam kebijaksanaan-Mu sebagai umat ataupun kepunyaan-Mu dan sebagai warga negara yang baik, untuk kami bisa bersama melakukan hidup utama dalam ajaran, dalam Kristus Yesus Juru Selamat yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Amin. Demikian sahabat-sahabat Petra, embun pagi kita hari ini.
Sebelum undur diri dari para pendengar sahabat-sahabat Petra, saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Sampai bertemu dalam program selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra,
3: Streaming Radio.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.

ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: inti kesaksian kita. Mintalah Tuhan membuat Anda melihat peluang untuk menceritakan bagaimana Yesus mengubah hidup Anda. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 24.
1: Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, apakah Anda pernah mencoba menyampaikan kesaksian? Mungkin Anda tidak tahu dari mana harus memulai atau apa yang harus dikatakan. Cobalah berpikir seperti ini. Anda hanya menyampaikan cerita tentang apa yang telah Yesus Kristus lakukan dalam hidup Anda dan membiarkan orang lain tahu bagaimana mengikut Dia. Untuk bersaksi dengan efektif, sebaiknya tidak hanya berkata, Anda diselamatkan jika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang akan menghargai kejelasan tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya. Jadi sebaiknya dijelaskan siapa Yesus itu dan juga kepercayaan spesifik yang membawa pengampunan dosa dan menjadikan mereka bagian dari keluarga Tuhan. Memang, seseorang bisa diselamatkan tanpa memahami sepenuhnya peran salib, tetapi orang percaya baru akan memulai perjalanan rohani mereka dengan lebih kokoh jika mereka memahami pentingnya pengorbanan penebusan Yesus. Saudara pendengar, berdoalah untuk peluang-peluang dapat membagikan kabar baik. Anda mungkin mendapati Tuhan mau Anda berbicara pada orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin Anda adalah satu-satunya orang dalam hidup mereka yang memiliki pengetahuan yang sejati tentang Tuhan. Dan ingat, sekalipun mereka tidak langsung menerima kebenaran itu, kesaksian Anda yang unik bisa tetap menabur benih. Bacalah 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan 8. Jadi mintalah keberanian dari Tuhan untuk berbicara tentang yang telah Dia lakukan untuk Anda. Kemudian pergilah dan jadikanlah murid bagi Kristus dengan membagikan pesan Anda dengan penuh kasih dan percaya diri.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Kita nggak cuma mau berhenti di penyembahan dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, tapi kita mau mempersiapkan diri kasih yang terbaik untuk Tuhan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

penuh kerendahan hati serta sukacita yang dalam. Aku datang dengan persembahanku berupa kidung.

yang percaya akan kebenaran. Inilah karunia dan anugerah yang selalu ada dan ada. Oleh sebab itu, marilah sahabatku, kita jadikan buah-buah kasih, karunia-karunia yang ada pada diri kita, hidup kita, dan pengabdian kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Bun Pagi. Kami akan menemani Anda di awal aktivitas Anda dan di segala kesibukan Anda pagi hari ini, tentu dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan Anda diberikan kekuatan dan inspirasi baru untuk mengawali sepanjang aktivitas Anda hari ini. Kami hadirkan juga sapaan firman Tuhan yang nanti akan mengisi pagi hari kita, dan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Temaijo. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan bimbingan kehidupan melalui Guidelines for Living untuk kita semuanya. Dan tidak ketinggalan ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk sahabat Petra semuanya. Di Moon pagi hari ini, bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program ini. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama-sama masuk ke dalam program Moon pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagaimanakah kabarnya Bapak, Ibu, Saudari-saudara, sahabat Petra sekalian? Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada pagi hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Demak Ijo. Sebelum kita bersama-sama memulai karya, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kita, terlebih dahulu kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang akan kita kerjakan hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, jikalau pada pagi hari ini Engkau memberkati kami, baik kami yang beristirahat dalam istirahat kami semalam, maupun kami yang masih harus bekerja karena pekerjaan kami. Baik kami yang beristirahat maupun kami yang harus bekerja, pagi hari ini kami merasakan kasih berkat penyertaan-Mu. Tuhan, kami akan memulai hari baru kami. Kami akan terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, supaya firman yang kami terima sungguh boleh kami hayati, kami renungkan, berakar dalam hidup kami, dan kami kerjakan dalam hidup kami hari lepas hari, atau berbuah dalam hidup kami. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh menjadi firman yang hidup yang kami wujud nyatakan. Berfirmanlah Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkannya sebagai dasar atas kehidupan kami dan atas pekerjaan karya kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari Sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai 22. Saya akan membacakan bagi kita sekalian yang demikian. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' hal itu akan terjadi. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang dengan setia mendengar, memelihara dan berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bagian dari sabda Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema hidup berbuah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya masih kecil, saya masih ingat, saya teringat bahwa di depan rumah saya ada
berbagai macam pohon. Ada berbagai macam pohon dan ada juga berbagai macam pohon yang berbuah. Misalnya ada pohon jambu monyet, lalu ada pohon mangga, dan lain sebagainya. Lalu suatu siang, bapak saya menebang pohon mangga yang ada di depan rumah saya. Kemudian saya bertanya, mengapa pak kok harus ditebang? Mengapa kok pohon mangganya itu ditebang? Lalu bapak saya menjawab bahwa ia menebang pohon mangga itu karena sudah sekian lama pohon itu tidak berbuah. Sudah bertahun-tahun hasilnya tidak baik. Bahkan ketika berbuah hanya 1-2 dan itu pun rasanya enggak begitu baik. Rasanya masam dan seringkali ada ulatnya. Jadi tidak ada gunanya pohon ini dibiarkan. Lebih baik pohon ini ditebang supaya pohon jambu monyet yang ada di sampingnya bisa lebih besar, lalu buahnya, hasilnya bisa lebih banyak karena jambu metenya bisa dijual dan airnya atau jambu monyetnya itu bisa diberikan kepada hewan, atau pada waktu itu sampai sekarang masih diberikan kepada sapi, untuk sapi yang ada di rumah, untuk hewan ternak. Jadi bapak ibu saudari saudara, sahabat Petra yang terkasih, tak kalah ada pohon mangga yang ada di depan rumah saya ditebang, alasannya adalah jelas bahwa pohon ini, pohon mangga yang ditebang itu sangat jarang berbuah. Kalau berbuah, buahnya memang hanya sedikit, hanya 1-2 saja, itu pun masam rasanya, atau kemudian ada ulat-ulatnya, sehingga menurut bapak saya itu tidak berguna. Lebih baik ditebang supaya pohon yang ada di sampingnya, yaitu pohon monyet, pohon jambu monyet, itu bisa lebih bertumbuh dengan baik, dengan optimal, dan hasilnya juga lebih baik untuk keuntungan ekonomi tentunya. Jambu metenya atau metenya bisa dijual dan jambunya itu bisa diberikan untuk pakan ternak. Bapak ibu saudari saudara, sahabat Petra yang terkasih, tema kita hidup berbuah juga mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya supaya kita pun juga terus menghasilkan buah, tidak sekadar buah tetapi buah yang baik. Bacaan kita secara sederhana adalah cerita di mana Yesus mengutuk pohon ara. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Jawabannya ada dalam Injil Matius 21 ayat 19, bahwa pohon ara didapati tidak berbuah. Ketika Yesus melintas di situ, ia merasa lapar, lalu ia mendekati pohon ara yang ada di sekitar situ, tetapi pohon itu tidak berbuah apa-apa. Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon ara itu selain daun-daunnya saja. Lalu kemudian Yesus mengatakan, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dari teks ini, dari cerita Alkitab ini, kita mendapati bahwa pohon yang sudah bertumbuh dan pohon itu adalah pohon jenis buah, memang harus menghasilkan buah. Kalau tidak, maka pohon itu tidak ada gunanya. Meskipun gunanya tetap ada untuk perindang, tetapi pohon yang menghasilkan buah, memang tujuan utama ditanam adalah untuk menghasilkan buah. Maka jika pohon itu tidak sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menghasilkan buah yang baik, tentu kemudian pohon itu akan ditebang. Yesus mengutuk pohon ini, pohon ara ini tidak akan berbuah selama-lamanya, karena pohon ini tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan buah.
Sekali lagi Bapak Ibu Sahabat Petra yang terkasih, ini menjadi refleksi bagi kita sekalian. Bagaimana hidup kita harus menghasilkan buah, dan tidak sekadar menghasilkan buah, tetapi juga buah yang baik. Dalam cerita saya tadi, dalam pengalaman ketika saya masih kecil tadi, pohon mangga yang ada di depan rumah saya menghasilkan buah, meskipun mungkin beberapa tahun sekali baru ada buahnya, itu pun sedikit sekali. Ketika berbunga begitu, saya masih ingat itu ya, bunganya banyak kadangkala, tapi kemudian berguguran, habis, tinggal hanya beberapa saja yang jadi buah mangga kecil-kecil, itu pun juga masih ada yang jatuh, kering. Dan ketika ada satu dua yang berbuah, bertumbuh, buah mangganya itu besar begitu, ketika sudah masak itu ternyata rasanya masam, dan ada beberapa yang kemudian ada ulatnya. Jadi secara tujuan, pohon mangga yang ada di depan rumah saya itu tidak mendapatkan tujuan, tidak menghasilkan yang baik, sehingga oleh bapak saya ditebang. Hidup kita juga demikian. Sekali lagi, menghasilkan buah yang baik, supaya tujuan dari kita ada di dunia ini, yaitu menghasilkan damai sejahtera Allah dan memuliakan nama Tuhan, itu boleh tercapai. Lalu bagaimana supaya hidup kita berbuah? Tentu kita harus melekat dengan erat pada Tuhan Yesus Kristus, berjuang untuk meneladani keteladanan-keteladanannya, berjuang untuk terus hidup dalam rengkuhan kasihnya, dan kita dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu, kita harus mendapatkan asupan makanan yang baik, sinar matahari yang baik, air yang cukup, pupuk yang baik, kalau hidup kita digambarkan seperti pohon. Sinar matahari, pupuk, dan juga tanah yang baik bisa digambarkan dengan kita mendapatkan firman, kita mendapatkan asupan yang baik, komunitas yang baik, tempat yang baik, keluarga yang baik, dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, tidak hanya bertumbuh tapi juga menghasilkan buah yang baik, yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi tujuan hidup kita menghasilkan buah yang baik, menghadirkan damai sejahtera Allah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu dapat tercapai jikalau kita hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus menerima asupan, sinar, dan pupuk yang baik, yaitu firman Tuhan, dan kita ada dalam lingkungan yang baik, yaitu komunitas kita sehat, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita berrelasi adalah tempat yang sehat, di keluarga kita, di tengah masyarakat, di gereja, dan itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah, dan buahnya itu baik, buahnya itu manis, buahnya itu bermanfaat bagi sama kita. Lalu buahnya itu apa? Dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka hasilkanlah buah roh itu dalam hidup kita, dan kita mewujud nyatakan buah roh itu, supaya damai sejahtera Allah nyata dari setiap laku hidup kita, dan orang di sekitar kita merasakan hadirnya Tuhan serta memuliakan Tuhan. Dengan demikian, Ibu Bapak, Saudari-saudara, Sahabat Petra yang terkasih, kita digambarkan sebagai
pohon tadi, pohon yang terus bertumbuh, tapi juga sekaligus pohon yang berbuah, tidak sekadar berbuah, tapi menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang bermanfaat bagi sesama kita. Selamat untuk terus bertumbuh, selamat untuk terus menghasilkan buah yang baik. Kiranya damai sejahtera Allah nyata dalam hidup kita. Orang merasa terberkati atas kehadiran kita, dan pada akhirnya sesama kita, orang-orang di sekitar kita akan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu sejenak dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali, hidup kami harus menghasilkan buah. Tidak sekadar menghasilkan buah, tapi menghasilkan buah yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu kami harus hidup dalam persekutuan yang indah dengan-Mu. Kami harus terus mendapatkan asupan gizi yang baik, sinar matahari yang baik, melalui firman-Mu, melalui keteladanan-keteladanan, melalui renungan, dan kami harus hidup dalam komunitas yang baik, keluarga kami yang baik, komunitas tengah masyarakat yang baik, tengah komunitas gereja yang baik. Dan itu semua Tuhan mendukung pertumbuhan kami, dan kami pun boleh menghasilkan buah yang baik, yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami menyadari kami lemah dan terbatas, oleh karenanya kami sungguh memohon kasih, tuntunan, penyertaan Roh Kudus, supaya kami terus dimampukan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Ya Bapa, kami akan memulai hari kami di hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Tuhan menolong dan menopang kami, memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kami, sehingga setiap apa yang kami kerjakan boleh kami kerjakan dengan baik, membawa manfaat dan berkat bagi sama kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan karya kami hanya dalam kasih anugerah-Mu. Demikian Tuhan doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Ibu Bapak Saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih. Embun pagi pada hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Pendeta Samuel Andi Prastio undur diri. Selamat berkarya, selamat berbuah, dan selamat mengasihi orang lain di hari ini. Tuhan memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, barangkali hari ini Sahabat Petra sudah mempunyai banyak rencana untuk Sahabat Petra kerjakan. Kami berdoa Sahabat Petra bisa mengerjakan semua rencana Sahabat Petra dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan Sahabat Petra hari ini. Kami juga yakin kesungguhan Sahabat Petra dalam bekerja, dalam berusaha, juga akan disertai oleh Tuhan yang mengasihi kita. Baik Sahabat Petra, kita akan lanjut di program Bun Pagi hari ini. Kami juga masih menunggu request lagu yang lain dari Sahabat Petra di 0856-0202-4567. Di 0856-0202-4567.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.